0: dan dia sudah mengatakan yang tidak tidak.
1: Bienvenue sur Ozone FM 99.7.